Salam alaikum. Sa gozia de giga mortato zay sa trone car de chiate ste trogane. Sa gozia de giga mortato zay sa trone mosro bar khazal fa el arjo mo kanem da kana mosqori de gener gwene. De giga mursa isi adur kala baratan dana kuji ki de nan kuji kama de mandra grede a san filchi kana shukurtur. Ang di mrinduru regi dan tengan Hassan Alifa. Cabine technique de tengana chokpe Gabriel. Car micro de tengana Sale Mohamed Sale. Saya dah kaya kabin teknik gerder dona kian derah kontrol gerai.

0: remercie la fille que Tadjilo sorti si dia que tengam ko malangani limbisi ko rojit la radio diffusion nationale tchadienne tokaglo ce kat mo amade ceci que ta sara mangi so ko Tadjilo sorti ngan go doti ko jogi di jori ne na Omar Idriss Umar amade ceci que ta bola la yelo admad ma ceci ngan baga sia que ko sogi di mi kar mo amade ceci Tadjilo sorti bola bola jindori wa ba jindo ko jogi di ndo ho ko ke ya na me kirin mamda ya ka de si merci pa Saya bego tu berisi gengai lah mampu daya kata si. Bagi so ngan ke ikut so doktor doktor keluar sekarang menampisit naji ke dobi itu ko naji ke dobi itu tampol tampil gerem bagi mi kita jual so dengan gimi doktor bye bye. Ya kan ramad si guto. Ya kuntum kita kari nena cobu Gabriel ni naik ku ajaran ni ke register dan ten patro ku kujala bayar sana lifa mikro Lionel nomen gar marci pa kita kelagi raja wine kum jika kita marci tam balta kari jawine.
1: Thank you.